Yang ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah abang, ibah

isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba habang iba habang isuyang isuyang iba